Pung mapal minit teramanga. Mai bam tombas tinggal sakpa kunung isai tahan jagani. Pung mapal makai sandok jagani saktam. Ngasisu kathok palibtri. Aiba madi thoram putokpa mai bam isakanda. Putokpa da tengbangba thokjom renubala.

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदाङ वाइरङ पुङ तरुक मिनिट तारामाथै चटपुग लैनना ngasi nomidang amadi hayengi thamjari bathoram sing samlam na khang hanjari nomidang wairam pung taruk minit tara manga chatpa matam da lanthuk chagani manipuri film isai pung taruk minin nimphu sanduk chagani khunggangi thoram ngasi gi thoram da tahan chagani maibam tomba singa sakpa khunung isai amadi khunja sing gi wahang gi pau paukhum pibi gadaba dr leitam navachandra thoram lanthuk pi gadabi yumna mem chanu thoram putokpa rai chanda jingta manipuri film sei lanthoktuna tahan chegani numidang pung 30 minute nimphumanga numidang pung nipan lanthok chegani radio lila sambal ahan basaru lila sanabi gadaba cosmopolitan dramatic union naharul gi khonjil thoram tahan chegani numidang pung nipan makhai ngasi gi thoram da nahasingna UPSC amadi CAPF exam karamna thengnagani haibu hiramsida Kennedy Thokchom faculty creative circle IAS coaching institute ka unaduna wari sabi gada basing lorinda yumnam amadi laishram malemganba nomidang pung mapan minit taramanga lanthuk chegani maibam tomba singa sakpa khunung isaida moirang kanglei rol da khuyol haububu machena thirakpagi matang lanthuk chegani saktam ngasi su kathok paleptri nomidang pung mapan makhai thoram puthok pada tengbang ba thokchom ravichandra thoram puthok pa maibam ishakanta nomidang pung tarang tabo matam da adomna postcard amadi SMS ki khuthang da khanbirakpa manipuri film isai lanthoktuna tahanjarba matung numidang pung taramakhai tabu matamda ngasi gi oina channel asida thauram santukpa loisin chakani

tangkaga sigoina khudol ge roi bidalo khachari hainau zum jumbal telanga yahib film sidagi huidrom pusparani ki khonchalda yugandina sering bomdi gopina serang bisaini tamilasi